dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank atau

0: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba begini udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa?
3: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
4: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
5: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
3: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
4: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
5: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: manusia. Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali sahabat pecinta SLL. Senang sekali kita bisa bersama lagi hari ini. Dan langsung saja 30 menit ke depan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, dengan siapa?
1: Bang Rais.
0: Oh, Bang Rais. Apa kabar Bang Rais?
1: Sehat walafiat
0: Bang Ujian. Oh iya, amin ya. Mudah-mudahan saja seterusnya sehat begitu ya. Mau dengar lagu apa nih Bang Rais?
1: Dengar lagunya ini Bang Jor. Lagunya Hakim dan Hatiku dari
0: Roma.
1: Roma.
0: Oh iya, oke. Okay. Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Ternyata untuk teman-teman saya yang ada di Sutrat, ada
0: semuanya. Oke. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rais. Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Halo. Halo.
2: Halo. Ada teman mau gabung untuk
0: podcast. Iya, silakan. Siapa tuh namanya?
2: Ya, gabung Indonesia.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana mau kemana nih?
3: Dari mana mau ke Duri?
0: Oh, mau ke Duri dengan Anto ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih? Ayo. Ku sayang padamu Anto. Tuh dengar.
2: Iya betul.
0: Untuk siapa lagunya?

0: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Ada juga Popawati di dalam
1: pengusiran. Hey.
0: Jangan Popawati.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Mana Popawati?
1: Halo.
0: Turun kita apa?
1: Iya iya. Anto saja nih lagunya apa Anto?
0: Ya lagunya nih Bang Jero. Tidak dari cinta dari sentimen.
1: Oke. Okay. Untuk ya, siapa lagunya?
0: Ada Dina, ada Popawati, ada Mamawati, ada Omi, Gigan, Bobby, Maulana, ada Nurli, ada Ato, ada Aje, ada Aza, Bunda Marian, ada Patianto, ada Muhammad Yani di Sopeng, dan semuanya nih tanpa dikecuali.
1: Semuanya, oke. Okay. Terima kasih.
0: Ada juga Nur bersama Dewi Samudra.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Buat pengujurnya semoga saya bisa lalu bareng keluarga di rumah. Semoga rezekinya semakin bertambah.
1: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Najak ya.
0: Ya, lagunya Bang Bob Mas.
1: Raib. Raib. Oke. Okay. Iya.
0: Penanggungan
1: Najak. Oke, terima kasih.

0: Halo.
1: Halo Bang Mujib, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda Mariam.
1: Lagu Merah Athena.
0: Oke, oke. Kali Merah Athena.
1: Ya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Untuk diri saya selalu di sana. Di Beten Pintrang, saya juga di sana.
0: Iya.
1: Nopi di Maros, saya juga.
0: Iya, oke. Okay. Semua cucunya, mudah-mudahan sehat. Siapa lagi?
1: Iya, cucuku di Angkatan Surabaya, saya sehat juga. Siapa lagi? Pundinar
0: pun ada di Wapanura. Oke, oke. Iya. Siapa lagi? Oke, iya.
1: Makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baik, Bang Rais. Kita dengar sekarang lagunya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
7: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin, kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda. Di jumpa kita hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa terlebih dahulu saya akan hadirkan atau sampaikan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, pompanisasi diperkuat, petani Pindrang tetap bisa bertanam di tengah kemarau. Polres Pindrang tetapkan tersangka kasus pengeroyokan di Desa Paria, kerja keras penyidik mendapat apresiasi. Siswa SMA Negeri 7 Pindrang wakili Indonesia di Konferensi Internasional Harvard. Dan Polres Pindrang gelar razia peredaran narkoba dan sasar ex-loket hingga THM. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Social News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.

Pasokan air di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Kondisi kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah membuat ketersediaan air menjadi tantangan bagi petani, khususnya bagi mereka yang berada di luar jangkauan jaringan irigasi teknis. Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat program pompanisasi sebagai salah satu langkah untuk membantu petani mempertahankan pertanaman sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa pompanisasi menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memastikan petani tetap memperoleh akses air meskipun berada di wilayah yang tidak terlayani jaringan irigasi teknis. Hal ini disampaikan Bupati Irwan saat meninjau langsung pelaksanaan pompanisasi di Desa Masewai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pemenuhan kebutuhan air menjadi sangat penting dalam kondisi kemarau seperti ini. Dengan dukungan pompanisasi, lahan pertanian yang sebelumnya berpotensi mengalami kekurangan air diharapkan tetap dapat dipertahankan, sehingga petani tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas pertanian. Keberlanjutan sektor pertanian bukan hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, berbagai langkah teknis perlu terus dilakukan agar dampak kemarau terhadap petani dapat diminimalkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pinrang Andi Sinapati Rudi menjelaskan, dukungan pompanisasi telah diberikan pada 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang, khususnya pada wilayah yang berada di luar jaringan irigasi pompa yang sebelumnya telah tersedia. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat membantu petani memperoleh sumber air alternatif sehingga tanaman tetap terpelihara selama kondisi kemarau berlangsung. Dengan dukungan tersebut, petani diharapkan tetap dapat mengelola lahan secara optimal, mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air, serta menjaga pendapatan keluarga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui perangkat daerah akan terus melakukan pemantauan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar kebutuhan petani selama musim kemarau dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Satuan Reserse Narkoba atau Narkoba Polres Pinrang bersama tim petir menggelar kegiatan pemantauan dan penertiban di sejumlah lokasi rawan guna mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pinrang. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pinrang Ibtu Kaharudin tersebut menyasar area eks-loket dan sejumlah tempat hiburan malam atau THM. Petugas memastikan bahwa lokasi eks-loket yang sebelumnya rawan kini sudah tidak lagi beroperasi. Selain menutup ruang gerak di area eks-loket, pemantauan terhadap THM dilakukan sebagai bentuk deteksi dini untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang kondusif. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Pinrang. Pihak Polres Pinrang juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dan segera memberikan informasi kepada kepolisian jika menemukan indikasi atau aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Polres Pinrang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Siswa SMA Negeri 7 Pinrang bernama Muhammad Fadil, 16 tahun, menjadi salah satu delegasi perwakilan Indonesia di Harvard Project for Asian and International Relations atau HPAIR yang digelar di Hanoi, Vietnam. Fadil akan mengikuti konferensi internasional secara virtual. Siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Pinrang itu mengatakan bahwa proses seleksi untuk mengikuti program tersebut sangat ketat. 50 orang dari berbagai negara yang mendaftar dan dari Indonesia hanya 2 orang yang lolos.
Siswa yang hobi membaca ini memaparkan proses tahapan seleksi dimulai dari pengiriman portofolio hingga penyusunan esai dengan tema khusus Rain and Resolve. Kemudian dilanjutkan dengan tahap akhir melalui proses wawancara. HPAIR merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat internasional di bawah Harvard University. Tahun ini konferensi HPAIR ini dijadwalkan berlangsung di Hanoi, Vietnam secara offline dan daring melalui Zoom selama 3 hari, yakni pada tanggal 21 hingga 23 Agustus. Dan yang ia ikuti adalah yang virtual karena pertimbangan biaya yang besar kalau langsung ke sana. HPAIR ini nantinya akan dihadiri berbagai tokoh dunia, diantaranya Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mantan Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, dan CEO of Quora, Adam DeAngel, Direktur World Health Organization, Tedros Adhanom, dan narasumber ternama lainnya. Siswa yang bercita-cita jadi diplomat ini berharap dengan proses, dengan prestasi lolos mengikuti HPAIR dapat mempermudah langkahnya untuk kuliah ke Harvard University. Sebab HPAIR merupakan salah satu kegiatan yang bergengsi di level internasional. Kepala SMA Negeri 7 Pinrang Ihwan Matu mengatakan pihak sekolah senantiasa mendorong para siswa agar berani mengukir prestasi dari skala nasional hingga internasional. Fadil merupakan siswa pertama dari SMA Negeri 7 Pinrang yang berhasil menembus konferensi internasional. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Desa Paria, Kecamatan Duam, Panua, Kabupaten Pinrang memasuki tahap penting dengan ditetapkannya seorang tersangka oleh penyidik Polres Pinrang. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia pertanggal 19 Agustus 2026, perihal pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang. Dalam surat tersebut, penyidik Polres Pinrang menyampaikan bahwa pada Selasa 19 Agustus telah dilakukan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Perkara tersebut berkaitan dengan laporan polisi Polres Pinrang, Polda Sulawesi Selatan tertanggal 16 Juni atas kejadian yang dilaporkan berlangsung pada Senin 15 Juni sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Paria, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MH alias E yang dalam surat kepolisian disebut bernama Muhammad Eri alias Eri bin Muhammad Agus. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari rangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Pinrang. Perkara tersebut disangkakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan kepolisian. Surat pemberitahuan disampaikan kepada korban mengenai penetapan tersangka tersebut juga telah diberikan kepada pihak korban untuk diketahui. Bagi korban, pemberitahuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perkara yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, korban memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan. Proses penanganan perkara hingga sampai pada tahapan penetapan tersangka mendapat perhatian dan apresiasi dari proses penanganan perkara hingga sampai pada tahap penetapan tersangka mendapat perhatian dan apresiasi. Langkah penyidik yang melakukan tahapan hukum secara bertahap sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka patut diapresiasi karena menunjukkan proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme penyidikan dan bukan berdasarkan tekanan maupun opini publik semata. Penetapan tersangka menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara ini dan kini masyarakat menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya berjalan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mematangkan seluruh tahapan persiapan terkait rencana pembangunan sekolah rakyat
Lokasi sekolah rakyat sendiri berada di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Jarak sekolah tersebut sekitar 16 km dari kantor bupati di Kecamatan Watang Sawito. Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan bahwa seluruh berkas persyaratan administratif yang disyaratkan oleh pemerintah pusat kini telah terpenuhi. Ia pun menambahkan bahwa jajarannya tinggal menunggu keputusan akhir dari pihak kementerian teknis yang menangani proyek tersebut. Dan ia pun optimis Pinrang dapat lolos dalam gelombang pembangunan sarana pendidikan dari kementerian tersebut. Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Sosial Pinrang Andi Pawiloi Nawir mengonfirmasi progres teknis di lapangan yang sudah berjalan, bahwa pembatakan lahan dan pembongkaran gapura sudah dilakukan. Pihak Dinas Sosial Pinrang juga tengah menyelesaikan kelengkapan dokumen analisis dampak lingkungan untuk area pembangunan tersebut. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran khusus demi memastikan kesiapan tapak lokasi dari sekolah rakyat tersebut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
9: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
10: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
11: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
10: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
11: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
12: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
13: Bos, transfer atau cash?
14: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM Pinrang yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih bersama dengan saya Katrina Baharudin, dan setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Bimtek DPRD Parepare mendadak ditiadakan diduga gegara wali kota tahan anggaran. Saudara, program bimbingan teknis atau Bimtek anggota DPRD Kota Parepare mendadak ditiadakan. Hal itu menyusul sikap Wali Kota Parepare Tasmin Hamid yang diduga menahan pencairan anggarannya di Badan Keuangan Daerah atau BKD. Salah satu anggota DPRD mengatakan bahwa ia menyayangkan keputusan sepihak kepala daerah yang membatalkan agenda pengembangan kapasitas bagi para wakil rakyat. Tindakan tersebut menyalahi aturan dan dinilai mengganggu fungsi kelembagaan DPRD. Ia menilai wali kota tidak semestinya mengintervensi program yang dirancang untuk menunjang kinerja dewan. Keputusan melarang agenda tersebut dipandang sebagai langkah yang sangat tidak tepat. Informasi pembatalan Bimtek didapatkan langsung dari jajaran pimpinan dewan. Informasi tersebut mengemuka setelah pimpinan DPRD menggelar pertemuan khusus bersama dengan wali kota Parepare. Pengalokasian dana kegiatan Bimtek sebenarnya telah resmi masuk dalam APBD. Namun, kewenangan eksekusi teknis pencairannya berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah Kota Parepare. Dan ia pun meyakini ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif untuk menahan anggaran kegiatan tersebut. Dugaan itu makin menguat setelah muncul instruksi larangan secara lisan dari wali kota. Ia pun membocorkan adanya dugaan kompromi politik atau posisi tawar-menawar di balik penahanan dana Bimtek. Hal ini terungkap setelah dirinya mengonfirmasi langsung situasi tersebut kepada Sekretaris DPRD via telepon. Anggota DPRD, Sape, menegaskan bahwa jajaran legislatif tidak akan tinggal diam atas tindakan penahanan anggaran APBD tersebut. Pihaknya menilai larangan dari wali kota merupakan bentuk kekeliruan fatal yang harus ditindaklanjuti. Para legislator Parepare telah sepakat untuk menempuh jalur pengawasan resmi atas persoalan ini. Mereka berencana meneruskan laporan penahanan anggaran tersebut ke Lembaga Pengawas Negara hingga DPR RI. Dan tindakan ini tentunya anggota DPRD sepakat mungkin akan menyampaikan sebatas apakah laporan atau sebatas penyampaian ke Ombudsman, ke Komisi 2 DPR RI, dan mungkin ke BPK juga. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan petunjuk, hidayah serta kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini insyaallah menurut hisab bahwa itu pada tanggal 6 hari Senin melaksanakan puasa, namun menurut ru'yatul hilal akan melihat hilal dari pemerintah akan melakukan pertemuan isbat penentuan itu nanti hari Ahad tanggal 5. Tapi ini ternyata nih bukan persoalan yang kita perselisihkan. Yang jelasnya berpuasa itu keyakinan. Jadi berpuasa itu adalah keyakinan. Yang perlu kita mendalami jamaah sekalian adalah bagaimana sesungguhnya puasa ini sebagai ibadah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu berdasarkan perintah-perintah dari Al-Qur'an dan sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini dimulai dengan nida, dimulai dengan kata panggilan. Dan di dalam kitab ada satu kitab Nidaur Rahman li ahli iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Latif Buhairi. Jadi dalam tafsir itu dikatakan bahwa ada dua panggilan, ada dua macam panggilan. Ada namanya nida alamah. Jadi panggilan nama. Ya Musa, ya Isa, itu panggilan nama. Kemudian ada nida karamah. Panggilan tentang kemuliaan. Tentang kemuliaan. Orang yang dipanggil oleh Allah itu ada panggilan karamah. Nah, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kemuliaan. Jadi satu kemuliaan diberikan kepada seseorang, dipanggil. Nah, sehingga kata ya ayyuhalladzina amanu ini pernah ditanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah ditanya itu pada seseorang bahwa wahai Abdullah, beritahukan saya sesuatu. Abdullah menjawab, jika kamu mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkan telingamu. Ya, narik ke mengkelingiro engka pangolina pungalla taala ya ayyuhalladzina amanu,
maka pasang ide culimmu. Engkaling madi cingiro adai. Engkaling madi cingiro panguli ero. Nasabah di dalamnya itu akan ada menyuruh kepada kebaikan. Mesti nasang itu pengalat ta'ala nasuruh ki lori de cingi. Nah, yang kedua, melotu itu pengalat ta'ala supaya na melarang kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kata ya ayyuhallazina amanu, ini karena kemuliaan. Nasabah melu kina na mulia ke pengalat ta'ala, maka dipanggil dengan kalimat ya kata ya ayyuhallazina amanu. Nah, oleh karena itu kata beliau, ya perbaiki pendengaranmu, dengar baik-baik apa yang dicantumkan di situ, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Apa dua itu nasan? Koto mata panasai yuli, parenta madeceng, pegok madeceng, larangan untuk menjadi, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian disampaikan juga bahwa barang siapa yang masuk ke dalam panggilan ini, mudah-mudahan ini di mana nih? Ya, mudah-mudahan ini di mana? Nigi-nigi nasetau termasuk di dalam panggilan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita na senenuli pungalat Taala, maka kita mendapatkan 6 kegembiraan. 6 kegembiraan kalau kita masuk dalam panggilan ini. Ya, mudah-mudahan ini di mana nih? Ya. Yang pertama tadi kan panggilan tadi adalah ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan itu yang pertama adalah orang tersebut mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari utama ki aku panguli nuli ki pungala taala dan kita mendatangi panggilannya, ya, menyambut panggilan Allah itu, maka 6 kegembiraan. Kegembiraan pertama itu adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Maidah, ya. Fasaufa ya'tiyallahu ya biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Ya, irpung Allah taala melarang dan puji ron kasidiwatiro satu kaum itu orang-orang beriman. Ya, orang beriman dipanggil oleh Allah yuliku pengala talana, dia menyambut panggilan Allah itu, maka satu kaum itu yang Allah mencintai mereka dan mereka pun saling mencintai. Nah, mereka pun mencintainya. Jadi puji ku pengala taala lena puji tu pengala taala. Ini kalau kita termasuk dalam panggilan yang seperti ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk dalam panggilan ini, berita gembira buat kita semua orang beriman, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi natuluki pengala ta'ala narikotama kirala nakalompoye wa kana haqqan alaya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Nah, jadi gembira kegembiraan kedua yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu sekalian, bila kita masuk dalam kelompok yang dipanggil oleh Allah dan kita mendatangi panggilannya, ini adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rum ayat 47. Yang ketiga, apalagi yang kita kegembiraan yang ketiga yang kita dapatkan adalah Allah menjadi

adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turuni pamasena pung Allah taala kuidi kepada kita semua ini yang bila dipanggil oleh Allah dengan nida tadi, kalimat tadi itu adalah mendapatkan rahmat. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Allah menyatakan bahwa Dia adalah Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Jadi kuntun liki pung Allah taala nang kita termasuk dalamnya. Turunna turuni pamasena pung Allah taala. Turunna maseki pung Allah taala. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka itulah yang selamat dunia, selamat akhirat. Padega pertama ki surga, ya kecuali pamasena pung Allah taala. Nah kalau kita sudah namaseni pung Allah taala, ya insyaallah maka dekatlah surga yang kita akan tuju. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, kegembiraan yang kelima itu adalah karunia yang besar. Jadi engkau karunia yang sangat besar yang kita bisa dapatkan. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallah fadlan kabira. Sampaikan berita gembira, ya, kata Allah. Sampaikan berita gembira kepada siapa itu? Al mu'minin. Bahwa bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sesungguhnya bagi mereka itu karunia yang sangat besar. Jadi kira karunianya pun Allah taala. Yang keenam jemaah sekalian, yang paling besar ini adalah, yang keenam juga ini adalah syafaat yang agung pada hari kiamat. Jadi nerekot tamaki kelompok ye, ya kita tidak tahu tapi kita berusaha masuk dalam kelompok ini. Kelompok yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melaksanakan penyembahan, melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadza lasyahirum mubin. Gembirakanlah, ya. Wa basyiril ladzina amanu. Gembirakanlah orang-orang beriman. Annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Hadza lasyahirum mubin. Ini syafaat yang di hari kemudian kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terdapat dalam kitab Nidaur Rahman ya, li ahlil iman. Jadi bahwa mudah-mudahan kita juga ini ya memasang telinga kita betul-betul untuk mengetahui apa perintah. Nah, kita masuk ke dalam kalimat perintah tadi, panggilan tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nida panggilan kepada orang-orang beriman. Ya. Di mana ini? Mudah-mudahan ini ditambah ke Quran. Nah, Sayyid Qutb menyatakan dalam kitab Silalil Quran, maka dia kenapa di situ kata nida al-iman? Magina senna orang beriman yang dipanggil. Kenapa harus dihususkan? Kenapa tidak dipanggil ya ayyuhan nas, supaya manusia bisa melakukan itu? Karena puasa ini punya manfaat sangat banyak sekali. Ya. Manfaatnya kepada secara kemanusiaan, manfaatnya kepada tubuh, kesehatan dan sebagainya, manfaatnya kepada kehidupan sangat banyak. Magina senna tenir. Kenapa bukan dipanggil ya ayyuhan nas? Ya. Maka dia katakan bahwa asyam itu, puasa itu adalah taklif, pembebanan. Jadi suatu kewajiban dibebankan si dia tahu, dan pembebanan itu sangat berat. Mawarra ya ragagero. Mawarra. Jadi makanya tidak dipanggil siapa saja. Tidak boleh sesane den makare punggala taala ya ayyuhan nas ini narupatoy, karena ini berat. Tidak bisa dilaksanakan oleh semua orang. Makanya dihususkan, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka mereka harus dibantu, mereka harus menolong dirinya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Ya. Dene cucu kada yanu ditu. Makanya ke bulan puasa itu iri tetap mega tu dene puasa. Ya tidak apa-apa. Dene meriga aga kada tu nyul lelena. Tidak usah kita marah-marah kalau mereka tidak puasa. Mungkin anak tak, mungkin selesurat tak, atau mungkin keluarga kita dia tidak puasa, kita sudah berusaha dan sebagainya, nah dia ambil rumah puasa, tidak apa-apa. Tidak usah kita marah-marah. Ya, si bacik dan sebagainya ikut rumah puasa, tidak. Nah, cuma apa, saling menghargai mi bawang.
kada hargai ka.

tetap mau puasa kaya aja tu si mau pil mau tul yolota mau pacan di yolota yolon mau puasa itu yang dilarang tidak bagus. Tapi kalau tidak puasa tidak apa-apa. Karena yang dipanggil orang beriman berat ini kata Syed Qutb Warraie. Taklif pembebanan kepada orang-orang ini adalah memang orang beriman. Nah sebab kau tomat tepak na, engkau nak tepak na, itu siap menerima. Dia siap menerima perintah. Nah, karena mata pandu pengal Allah Ta'ala, maka dia siap menerima perintah. Itu pun ini tomat tepak, dia pernah makan je suku, dia pernah suku. Dia pernah sukir, makanya ini puasa ini berulang. Berulang-ulang. Jadi itu kata maka dia, suku ni puasa aku. Ramalan labak, makan je mana nak. Apalagi makan Nabi Ta'ala. Siapa yang keluar dari bulan puasa Ramadan ini dengan melaksanakan puasa-puasanya, dia seperti keluarnya bayi dari perut ibunya. Ya, mempacing pada anak loloe dega dosana. Ya, sudah itu pasal saya tidak. Kau kurang si ramalan kasih pigo. Kasih aktivitas duniawi, mabelle siki, mabecci siki. Kemudian ya kadanglah di rupa-rupalah dosa kita lakukan. Kadang juga ketaatan kita kepada Allah menurun dan sebagainya. Makanya puasa ini betul-betul dilaksanakan. Jadi kata Syed Qutb itu bahwa berat sekali. Tetapi di balik beratnya kebebanan ini, ia taklif ye, kewajiban ye, angkat tu hikmana magesene, mawarat tu irpawala na. Ya, tinggi juga bayar apa balasannya. Balasannya sangat tinggi sekali. Ya. Bukan cuma sekedar ibadah-ibadah biasa, memang berat tetapi hasilnya juga berat. Nah, dari sinilah biasa kita berpandangan dari kusidi jama-jamangi rumawarra, mawatangi rujama-jamangi asli na tu makasito. Nerekun ke jama-jama ngiru biasa-biasa mi jama-jama na asli na biasa-biasa tomi tu. Biasa-biasa tomi. Ya. Ini berbanding lurus antara kerja yang keras, kerja yang berat dengan hasil yang banyak. Nah, pada ni puasa ya. Ya, sama dengan puasa ini. Oleh karena itu maka seruannya ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka diperintahkan puasa. Kama kutiba alalladzina minkablikum la'allakum. Dia berkeyakinan bahwa ini puasa bukan kewajiban saat ini saja. Riolo paromairo tomatappa ina pigo memang nyesengi puasa. Ya. Riolo paromairo sengi tomatappa na pigo sepuasa. Dene makare di pabawang. Nah, maka dia termotivasi melakukan puasa. Nah, dengan tujuan la'allakum tattaqun. Nah, ini yang biasa perlu kita kaji, la'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan ketakwaan itu. Tujuan utama mempersiapkan hati manusia. Hati ini milik persiapkan menjadi takwa. Ya. Apa ya rawati sebenarnya ya kan terbolak-balik pura si bertakwa makanya maka sih terganggu sih apa ya rosi tangi tulang ketuk kiri kanan depan belakang senantiasa mengganggu itu. Makanya kan ada diajarkan itu. Ya mukallibal qulub. Ya mukallibal qulub. Sabit kalbi ala diniki wa ta'atik. Jadi patetara nga iru pung hatiku pung. Ini tu bola balik hati dipun. Pungalata ini bola balik hati pun. Maka tetapkan hatiku di dalam agamamu dan ketaatanku kepadamu ya Allah. Ya. Jadi mereka dijadikan sebagai wirid atau sebagai zikir atau sebagai doa. Oleh karena itu, maka ketakwaan ini kata beliau bahwa ada tujuannya mencapai ketakwaan. Jadi angkanya ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ada perintah puasa. Kemudian prosesnya itu 30 hari. Jadi prosesnya 30 hari karena jelas fikihnya ini dalam Al-Qur'an, tapi kita tidak bicarakan fikihnya. Nah, 30 hari itu atau 29 hari itu terjadi puasa, ya. Nah, di situ menuju ketakwaan. Jadi ada juga yang menulis buku itu 30 hari menuju takwa, ya. Ada buku dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu 30 hari menjadi orang bertakwa. Maksudnya kalau pulos sonanya atau 29 hari, tapi kira-kira puasa ini 30 hari. Ya, kalau pulos sona kira-kira puasa ini untuk kita. Jadi acuan biasa yang kasihin ke masyarakat yang makara. Oh, dia nak kena puasa. ya ku 20 mesra puasa nah, maka dia nak kena puasa. Oh, tidak begitu. Nabi itu berpuasa kadang 29, kadang 30. Nah sekarang jamaah sekalian, kita mau mengartikan dulu ini asyam. Ini kata-kata asyam. Apa makna asyam ini? Asyam itu bermakna as-saum. Jadi pada asyam itu menurut bahasa adalah
al imsaku manisyain. Ya. Jadi as-shaum itu al imsaku manisyain, menahan segala sesuatu. Ya. Jadi memperang, ya, menahan. Ya, segala itu dari segi bahasa. Atau watarku lahu, apa namanya? Tidak melakukan atau meninggalkannya. Ya, watarku lahu, meninggalkannya. Jadi dia menahan diri, ya, menahan diri dari sesuatu dan tidak dan meninggalkannya. Nah, ini menurut secara bahasa. Nah, sehingga kalau ada ungkapan sehari-hari dikatakan shomatil khailul, ya. Jadi ungkapan sehari itu dikatakan apabila itu kuda tidak mau berjalan dan dikatakan shomatil rihu, apabila angin tidak bertiup, ya. Jadi roh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa makna daripada secara syariat? Apa sebelum kita masuk pembahasannya lebih jauh, kita maknai dulu secara syariat asal kata siam, as-saum, puasa itu. Ya. Maknanya ini menurut Abu Ubaidah bahwa menahan itu yirma perangiro, menahan orang makan, satu, ya. Menurut Abu Ubaidah. Kemudian memenahan orang berjalan, ya. Menahan orang berbicara, nah, maka ia adalah soim. Jadi kalau ada orang menahan dirinya tidak berjalan, itu soim juga namanya, ya. Ada nama bicara mega, kan kata biasa makor mati ya bulan Ramadhan itu, di kemilu seneh, di saya tidak mau banyak berbicara, nah, itu sudah soim, ya, puasa. Tetapi istilah syaratnya itu adalah as-shaum itu al-imsaku manit ta'ami, ya. Syaratnya itu, syarat syariatnya itu puasa al-imsaku manit ta'ami, menahan dari makan. Jadi roh, supaya kita nanti bisa paham betul al-imsaku manit ta'ami. Yang kedua was-sarabi, tidak makan tidak minum. Angka biasa maka dapat ke koma pelok istas masuk kege roh, ya. Dia tu nasang mandi, dia tu minum. Ha, iku mena kalang-kalangnya agamanya. Ya. Angka biasa makor bali balaku ya, bici mupa. Oh, nagi suma pelo iko ya na no pelo ni. Edi mau puasa na suma puasa muka. Saya tidak makan, saya tidak minum. Cuma saya merokok. Wah, ini padahal ulama menyatakan sama dengan karena masuk melalui proses agesenero alat-alat pencernaan kita. Jadi wasyarabi, tidak minum. Wal jima'i, tidak berhubungan suami istri, ya, tidak berhubungan suami istri bagi yang halal saja dilarang, apalagi dan halal lah, ya. Kemudian asal negara puasa kemakmur belum, ya, belum masuk syariat puasa, harus ada ma'an niyati, harus nasi bawa niat, ya, harus nasi bawa niat. Jadi yang kakak tu mau puasa dengan niat, nah, tidak boleh. Nah, Nabi wanti-wanti itu bahwa harus ada niat. Jadi ini roh biasa tomatorio lota kalau pure masempaja tarawe atau gamelo masempaja witri si pakai si peringerangi tengerangi pada maniaki mau puasa baja. Ini bukan angkat mah kada bidai, tadi aja bidai roh. Kami kaya roh bare betapa bidai si mon roh aku kelenyani roh gagai. Ya. Itu mengingatkan sarana, mengingatkan angkana ci betapa bidai sih. Ya. Jadi giling yero ke situ matuae, biasa kate atau age tengerangi pada maniaki mau puasa baja karena memang disuruh berniat pada malam hari, pada malam harinya, ya. Meskipun ada pendapat menyatakan maka de ne merigaga maniaki sisa misiulang, ya. Boleh memang, tetapi harus tiap malam tetap dia berniat, ya, tetap dia berniat tiap malam. Nah, sebab makur sariana maniati dena mandre, dena minu, dena jima, tapi harus dengan niat. Maka wakat tema puasa baja, ya, niat dalam hati saya berpuasa besok. Emak aku ke dena gagal, ya, apakah semua orang sudah pintar? Maka dena ngereni roh, ngereni, ya. Makanya kemana meki kuniwi, ya. Min tulu'il fajri, mulai dari sejak dari terbit fajar, ya, kita sudah paham itu. Ila guru bis syamsi, sampai terbenam matahari. Sudah puasa. Mau puasa ini, ya.
Puasa yang diharap jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, perlunya kita ini memahami, asaniga puasero sudah sah. Nah, sudah sah puasa kita kalau sudah begitu. Tetapi apakah betul ini puasa ini bisa kita maksudnya malisir puasero atau tidak? Apakah puasa ini bisa membawa kepada ketakwaan atau tidak? Oke, sir perlu leriter. Tadi saya menggunakan tadi kitab tafsir ayat-ayat ibadah. Nah, kemudian saya masuk kepada kitab hadits qudsi Imam Nawawi dan Imam Kastalani. Keutamaan puasa itu, ya. Jadi yang kira proses nero kita berpuasa yang perlu kita perhatikan bukan cuma sekedar makan, minum, berjima kemudian dengan niat. Ya teko maka rasa ni puasa ya. Tetapi apakah hasilnya puasa ini bisa mencapai ketakwaan atau tidak? Air masalah nero. Yang kedua, apakah puasa ini bisa mendapatkan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apakah wedi ngirunti ora dampan nepung Allah Taala? Belum tentu. Karena sarasana mi. Ya padahal ku sempat ki. Ya majen ni ki puasa rasana mi pura ni, tapi engka galise nero puasa to lise nero sempajange. Nah, itu yang kita yang dimaknai. Jadi karena tujuannya ini menuju kepada takwa, maka mari kita perhatikan ini. Perhatikan satu hadis dari Sahih Al-Bukhari, kitab As-Saum, bab Fadil As-Saum, ini juz 3 halaman 24. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Abissana Zanad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'u qatalahu aw satamahu falyakul inni sha'imun marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'im atau yabu indallahi mirrihil misk yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli as-siyamu li wa ana ajzibi wal hasanatu bi asri amthaliha. Ini diceritakan dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai. Puasa itu perisai junnatun, maksudnya pelawah. Jadi ro puasa akatana pengalat Ta'ala, menurut kitab ini meluki nelawai pole kemaksiatan, meluki nelawai pole anu majae nasabari nadena tunu kia pinerakan apa ngalat Allah. Iro kata na puasa itu nanti menghasilkan takwa. Ya. Jadi nelo melo kata na puasa supaya menjadi panlawai benteng kita dari api neraka supaya kita tidak melakukan maksiat. Ya. Oleh karena itu maka isinya adalah fala yarfus. Maka narik kuma puasa ki aja lalu gaga macerita-cerita ceripah. Aja gak mac cerita sia-sia, aja gak mac cerita numaja. Betul nero, maka ulama menyatakan biasakanlah banyak berzikir, biasakanlah banyak membaca Al-Quran, biasakanlah biasa membaca kitab-kitab Allah, kitab-kitab Rasul dan kitab-kitab yang bermanfaat. Aero kata nero. Jadi mulut kita ini tidak dibiasakan membicarakan hal-hal yang anumaja. Aero. Sehingga kalau kita tidak membaca, mengucapkan yang kotor-kotor, maka kita terbentengi dari hal-hal yang buruk, hal maksiat. Maka kita terhindar dari bahaya-bahaya api neraka. Wala yajhal, jangan kamu melakukan tindakan-tindakan bodoh, tindakan sia-sia. Ya. Anu bodoh, weding yang bisa diterima dengan nakal, dengan baik, merugikan. Kan makuke, napa mita maramalang, napa tipa sedia. Jadi ni kata tuan rakram boleh, maka ni tuan rahim adomi, makanya ni guys tang itu, makanya ni kan ini yang begini ni. Harusnya kita ini siap, apa makanya ni kira-kira persiapan kita ini fisik kita sudah siap, pakaian kita sudah siap, Quran kita sudah siap untuk kita baca di hari puasa ini, zikir kita sudah siap untuk apa namanya, gimana roh? Kita siapkan seperti itu, tapi yang banyak kan ini roh. Mari matu kaya mati orang itu matu makan dah. Bola ronda kaya gai, pakanjakan jakime dan sebagainya. Nah, menyambut bulan Ramadan seperti ini.
Ya karena memang ada hadis palsunya. Makanya nigi-nigi Mario. Nigi-nigi manasa Mario, matamayulan ramalan. Maka diharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Ini hadis yang terdapat dalam kitab apa itu yang diajarkan di pesantren-pesantren dulu. Dan ini sudah ditarik. Kita sudah diteliti 70% hadis itu adalah hadis maudu, palsu. Dan ada hadis mungkar juga lebih banyak. Nah, lebih banyak lagi doifnya. Ya. Jadi, bu sekalian itu. Wa inimru'un katalahu. Apabila seseorang memerangi kamu, narekun katawiro cobi-cobi ko melukun ewa malaga, nah, nah kesannya, ujian kan ujian sudah itu, nah ujian dari pengalat Allah. Ada ujian-ujian kepada kita. Tunggu kita mau puasa ye. Apakah orang ini betul-betul mau berpuasa? Ya. Apakah orang betul-betul ini mau mencapai hikmah yang besar adalah takwa? Kalau dia mau mencapai, maka dia diuji. Ya. Agak ujian nero ya mega. Setelah melino. Mungkin bali bolata, mungkin keluarga tak, mungkin anak tak. Peku cara itu macai. Peku cara itu membeci. Peku cara itu dikimalaga dan sebagainya. Dipancing jadi situ. Makanya Allah, Nabi katakan, wa inimru'un qatalahu. Apabila ingin memerangi kamu, ausa tamahu, dan dia ingin mencacimu dengan cubi-cubi dan sebagainya, maka apa yang kita katakan? Supaya jangan terjadi, supaya jaga tiye, karena kita ingin menuju hati kita menjadi takwa, dijaga tiye. Oh iya, jaga hati tapa milobaki siamba, tapa yang pasti kena. Nah ulih moje masa, bansana miru cubi-cubi, kan biasa begitu. Weh, cuka-cuka ada cubi-cubi kaya, cuka-cuka ada yemanu kaya. Hei, tapi kan disitulah dilihat. Disitulah diuji kita, mampukah kita? Ya ini mana nih? Jadi ini makanya ustaz, kiai, siapa saja. Karena ini dipanggil, ya ayu Allah tidak aman. Yang punya keimanan masuk dalam puasa, bisakah dia menahan itu? Untuk membersihkan hatinya, masuk kepada ketakwaan. Maka, falyakul. Maka katakanlah. Pedangi, jangan lagi dibuat heboh, dibuat agak cerita dan sebagainya di agar meluki siamba dan sebagainya. Inni sa'imun marratain. Bahkan sebanyak dua kali dikatakan oleh Nabi. Inni sa'imun. Karena aku mempuasa kak, memperangak. Saya menahan tu si jaguru. Utahnya leku tu si jaguru. Utahnya leku tunggu tu si pengiwang. Utahnya leku. Karena saya menahan lagi menahan ini. Saya siam. Ya. Saya lagi menahan. Saya lagi meninggalkan yang bisa membuat saya bisa berkelahi dan sebagainya. Inni sa'imun. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famissaim. Ya. Demi zat jiwa kepada tangannya. Nah, kemudian jadi irnasa Nabi ta yurpa puasae atyubu indallahi mirrihil misk. Ya. Yurpa puasae itu nasa bau mulutnya kok puasa kan kosong perut secara medis yero ada bau keluar ya. Menurut ukuran linoem tidak enak, tapi menurut pengalat Allah itu bau yang sangat di sisi Allah lebih harum daripada bau misk. Ya. Jadi kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini yang bisa di selona bisa di tapam ini tak masih wate. Ya. Ini banyak hadisnya tentang keutamaan puasa ini, ada kalau di sini sampai berapa hadisnya ini yang membicarakan seperti ini. Jadi yang sekali lagi kita menuju takwanya ini adalah hati kita. Pekucarana ye jaget ye, nangero sarasana nangero, ya tidak makan, tidak minum, tidak jima, nasi bawa ini ya. Mulai muncul agasana, pajarangnya sampai terbenamnya matahari, sudah puasa. Tetapi supaya hati kita ini bagus tadi, ya kita menjadikan puasa ini sebagai benteng de to makibua gasan remaja na jageki oleh penerakan pengalat taala, maka kita saling mapuasa ki de nasi betega kon kata payo si jaguru ngkata mencaci maki kita ya karban di mapuasa ka anggota ya ye pale kupur melepat tau na macina-cina ki siam bawa di muka apa mapuasa ka tapi de tuna cocok apa pur mapuasa ka aja si angkas maka de pale anpi. Ya taruh mah kupur mah puasa sawal tahu ini coba-coba tu ada ni cocok. Artinya kalau abang ni kepura ni lainnya ni emosi. Jadi emosi kita ini memang betul-betul dilatih di bulan puasa ini.
Ayo kira-kira babu sekalian, mudah-mudahan di mana ni engka gesenda kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita. Kemarin kita masuk puasa ini, kita betul-betul ya laksanakan dengan baik, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tujuan-tujuan ketakwaan. Dan terakhir ini jamaah sekalian, kira kerupuk tanika maka remaja ya ustaz, orang yang karena sekebiasaan mapasi puluh keluargaan dari kometa melawan ramalang kadang-kadang ini merigal dia tu kan niat-niat nah nuli ni anak nah nuli ni apona nah sama gire manu ustaz main namu bembe na gire dia tu merigal dia galara na minan retawe sapi kami na gire dia tu nah sen karena sepudangan nah saya jama-jama ngagi tu jama-jama itu memang re ya dia kan. Kenapa orang kalau potong ayam mesti dilarang? Ya ini jemi kesen nama aku ya yang aneh-aneh ini di kita-kita ini, masyarakat kita ini. Pada dia kesin nama kata kalau iya, itu bagus. Kalau mau masuk ke bulan Ramadan, si puluh-pulungi keluarga ya si wada-wada kiokoro, apalagi kita saling bermaaf-maafan istri, anak, suami, istri, anak, Indonesia, dan padang-padang, kita tambah ulama pacingnya. Ya kita saling bermaaf-maafan. Nah setelah itu baru kita mbak mikmah puasa tu baja pada jagi puasa ta pada jagi umum boa pakan jagi umum si peringer rakyat ya, koro tapi nasang kata nasang manuna ini le yandre mana mana kong kemanuna nasang baca doang istasa itu lain persoalan lain lagi ya yang jelas si rakata naturiolota meloi dari kusipulun keluargana menyambut bulan Ramadan ini si pangengai si pakaengai si peringer rangi maku itu coba kare maku kau dengar kau koro pada mau puasa kita nama makam meru puasa engkanyukui pada ane tapi kusi pulu-pulu ki liwa kesina nah, makanya biasa ini budaya kita budaya Bugis ya si pulu ki ya pertama Ramadan si pulu ki matku purero melu si melep atau si pulu ki dan itu harus dilestarikan di ini cuci pemati ro tapi yang kami mengkalang sama kuke jemawan ro ya yang kedua terakhir ini masyarakat buru. Masyarakat buru boleh, tapi bukan niat karena mau masuk Ramadan. Ayah salah tu ya ko, aja naramalangnya. Masyarakat buru mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita juga akan mati. Ya, ya roh. Tapi ku makan dari masyarakat buru sebab meta malun Ramadan ataupun melepat, ni roh. Bukan itu sebabnya. Sebabnya ingin mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Bahkan dianjurkan secara kubur dalam rangka mengingat kematian. Tapi aja nalar ini anak. Ya ku mega ini anak salah-salah. Ya, ini yang dilarang. Jadi sekali lagi bapak sekalian. Mudah-mudahan kita miliki pengalat Allah ke sana hikmah-hikmah ini dalam bulan puasa mendapatkan hikmah yang banyak untuk tujuan kita la'allakum tattaqun supaya kita bisa menjadi orang-orang yang takwa. Saya permohonkan maaf juga kepada jamaah, kepada pendengar ada simpati yang kira-kira pura yang kata salero ada maja tidak sengaja atau disengaja ya saya mohon maaf saya dampak-dampak ngeki ya saya juga sudah memaafkan seluruh umat Islam. Ya, ia kira-kira pura bergaul dan ada perbuatan yang kira-kira tersinggung dan sebagainya. Kita saling memaafkan untuk memasuki bulan Ramadan ini hati kita bersih memasuki bulan suci bulan puasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila! Kamunya belum nih! Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada! Tensi gue lagi naik nih!
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin, kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda. Di jumpa kita hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa terlebih dahulu saya akan hadirkan atau sampaikan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, pompanisasi diperkuat, petani Pindrang tetap bisa

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Social News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Kondisi kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah membuat ketersediaan air menjadi tantangan bagi petani, khususnya bagi mereka yang berada di luar jangkauan jaringan irigasi teknis. Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat program pompanisasi sebagai salah satu langkah untuk membantu petani mempertahankan pertanaman sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa pompanisasi menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memastikan petani tetap memperoleh akses air meskipun berada di wilayah yang tidak terlayani jaringan irigasi teknis. Hal ini disampaikan Bupati Irwan saat meninjau langsung pelaksanaan pompanisasi di Desa Masewai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pemenuhan kebutuhan air menjadi sangat penting dalam kondisi kemarau seperti ini. Dengan dukungan pompanisasi, lahan pertanian yang sebelumnya berpotensi mengalami kekurangan air diharapkan tetap dapat dipertahankan, sehingga petani tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas pertanian. Keberlanjutan sektor pertanian bukan hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, berbagai langkah teknis perlu terus dilakukan agar dampak kemarau terhadap petani dapat diminimalkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudi, menjelaskan dukungan pompanisasi telah diberikan pada 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang, khususnya pada wilayah yang berada di luar jaringan irigasi pompa yang sebelumnya telah tersedia. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat membantu petani memperoleh sumber air alternatif sehingga tanaman tetap terpelihara selama kondisi kemarau berlangsung. Dengan dukungan tersebut, petani diharapkan tetap dapat mengelola lahan secara optimal, mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air, serta menjaga pendapatan keluarga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui perangkat daerah akan terus melakukan pemantauan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar kebutuhan petani selama musim kemarau dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Satuan Reserse Narkoba atau Narkoba Polres Pinrang bersama tim petir menggelar kegiatan pemantauan dan penertiban di sejumlah lokasi rawan guna mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pinrang. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pinrang Ibtu Kaharudin tersebut menyasar area eks-loket dan sejumlah tempat hiburan malam atau THM. Petugas memastikan bahwa lokasi eks-loket yang sebelumnya rawan kini sudah tidak lagi beroperasi. Selain menutup ruang gerak di area eks-loket, pemantauan terhadap THM dilakukan sebagai bentuk deteksi dini untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang kondusif. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Pinrang. Pihak Polres Pinrang juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dan segera memberikan informasi kepada kepolisian jika menemukan indikasi atau aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Polres Pinrang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Siswa SMA Negeri 7 Pinrang bernama Muhammad Fadil, 16 tahun, menjadi salah satu delegasi perwakilan Indonesia di Harvard Project for Asian and International Relations.

Chien atau HPAIR yang digelar di Hanoi, Vietnam. Fadil akan mengikuti konferensi internasional secara virtual. Siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Pinrang itu mengatakan bahwa proses seleksi untuk mengikuti program tersebut sangat ketat. 50 orang dari berbagai negara yang mendaftar dan dari Indonesia hanya 2 orang yang lolos. Siswa yang hobi membaca ini memaparkan proses tahapan seleksi dimulai dari pengiriman portofolio hingga penyusunan esai dengan tema khusus Rain and Resolve. Kemudian dilanjutkan dengan tahap akhir melalui proses wawancara. HPAIR merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat internasional di bawah Harvard University. Tahun ini konferensi HPAIR ini dijadwalkan berlangsung di Hanoi, Vietnam secara offline dan daring melalui Zoom selama 3 hari, yakni pada tanggal 21 hingga 23 Agustus. Dan yang ia ikuti adalah yang virtual karena pertimbangan biaya yang besar kalau langsung ke sana. HPAIR ini nantinya akan dihadiri berbagai tokoh dunia, diantaranya Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mantan Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, dan CEO of Quora, Adam D'Angel, Direktur World Health Organization, Tedros Adhanom, dan narasumber ternama lainnya. Siswa yang bercita-cita jadi diplomat ini berharap dengan proses, dengan prestasi lolos mengikuti HPAIR dapat mempermudah langkahnya untuk kuliah ke Harvard University. Sebab HPAIR merupakan salah satu kegiatan yang bergengsi di level internasional. Kepala SMA Negeri 7 Pinrang Ihwan Matu mengatakan pihak sekolah senantiasa mendorong para siswa agar berani mengukir prestasi dari skala nasional hingga internasional. Fadil merupakan siswa pertama dari SMA Negeri 7 Pinrang yang berhasil menembus konferensi internasional. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Desa Paria, Kecamatan Duam, Panua, Kabupaten Pinrang memasuki tahap penting dengan ditetapkannya seorang tersangka oleh penyidik Polres Pinrang. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggal 19 Agustus 2026, perihal pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang. Dalam surat tersebut, penyidik Polres Pinrang menyampaikan bahwa pada Selasa 19 Agustus telah dilakukan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Perkara tersebut berkaitan dengan laporan polisi Polres Pinrang, Polda Sulawesi Selatan tertanggal 16 Juni atas kejadian yang dilaporkan berlangsung pada Senin 15 Juni sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Paria, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MH alias E yang dalam surat kepolisian disebut bernama Muhammad Eri alias Eri bin Muhammad Agus. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari rangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Pinrang. Perkara tersebut disangkakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan kepolisian. Surat pemberitahuan disampaikan kepada korban mengenai penetapan tersangka tersebut juga telah diberikan kepada pihak korban untuk diketahui. Bagi korban, pemberitahuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perkara yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, korban memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan. Proses penanganan perkara hingga sampai pada tahapan penetapan tersangka mendapat perhatian dan apresiasi dari proses penanganan perkara hingga sampai pada tahap penetapan tersangka mendapat perhatian dan apresiasi. Langkah penyidik yang melakukan tahapan hukum secara bertahap sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka patut diapresiasi karena menunjukkan proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme penyidikan dan bukan berdasarkan tekanan maupun opini publik semata.
Penetapan tersangka menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara ini dan kini masyarakat menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya berjalan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Saudara, pemerintah Kabupaten Pindrang terus mematangkan seluruh tahapan persiapan terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Lokasi sekolah rakyat sendiri berada di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang. Jarak sekolah tersebut sekitar 16 km dari kantor bupati di Kecamatan Watang Sawito. Bupati Pindrang Irwan Hamid menegaskan bahwa seluruh berkas persyaratan administratif yang disyaratkan oleh pemerintah pusat kini telah terpenuhi. Ia pun menambahkan bahwa jajarannya tinggal menunggu keputusan akhir dari pihak kementerian teknis yang menangani proyek tersebut. Dan ia pun optimis Pindrang dapat lolos dalam gelombang pembangunan sarana pendidikan dari kementerian tersebut. Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Sosial Pindrang Andi Pawiloi Nawir mengonfirmasi progres teknis di lapangan yang sudah berjalan. Bahwa pembatakan lahan dan pembongkaran gapura sudah dilakukan. Pihak Dinas Sosial Pindrang juga tengah menyelesaikan kelengkapan dokumen analisis dampak lingkungan untuk area pembangunan tersebut. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran khusus demi memastikan kesiapan tapak lokasi dari sekolah rakyat tersebut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
9: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
10: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
11: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
10: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
11: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
12: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
13: Bos, transfer atau cash?
14: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM Pinrang yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih bersama dengan saya Katrina Baharudin, dan setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Bimtek DPRD Parepare mendadak ditiadakan diduga gegara wali kota tahan anggaran. Saudara, program bimbingan teknis atau Bimtek anggota DPRD Kota Parepare mendadak ditiadakan. Hal itu menyusul sikap Wali Kota Parepare Tasmin Hamid yang diduga menahan pencairan anggarannya di Badan Keuangan Daerah atau BKD. Salah satu anggota DPRD mengatakan bahwa ia menyayangkan keputusan sepihak kepala daerah yang membatalkan agenda pengembangan kapasitas bagi para wakil rakyat. Tindakan tersebut menyalahi aturan dan dinilai mengganggu fungsi kelembagaan DPRD. Ia menilai wali kota tidak semestinya mengintervensi program yang dirancang untuk menunjang kinerja dewan. Keputusan melarang agenda tersebut dipandang sebagai langkah yang sangat tidak tepat. Informasi pembatalan Bimtek didapatkan langsung dari jajaran pimpinan dewan. Informasi tersebut mengemuka setelah pimpinan DPRD menggelar pertemuan khusus bersama dengan wali kota Parepare. Pengalokasian dana kegiatan Bimtek sebenarnya telah resmi masuk dalam APBD. Namun, kewenangan eksekusi teknis pencairannya berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah Kota Parepare. Dan ia pun meyakini ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif untuk menahan anggaran kegiatan tersebut. Dugaan itu makin menguat setelah muncul instruksi larangan secara lisan dari wali kota. Ia pun membocorkan adanya dugaan kompromi politik atau posisi tawar-menawar di balik penahanan dana Bimtek. Hal ini terungkap setelah dirinya mengonfirmasi langsung situasi tersebut kepada Sekretaris DPRD via telepon. Anggota DPRD, Sape, menegaskan bahwa jajaran legislatif tidak akan tinggal diam atas tindakan penahanan anggaran APBD tersebut. Pihaknya menilai larangan dari wali kota merupakan bentuk kekeliruan fatal yang harus ditindaklanjuti. Para legislator Parepare telah sepakat untuk menempuh jalur pengawasan resmi atas persoalan ini. Mereka berencana meneruskan laporan penahanan anggaran tersebut ke lembaga pengawas negara hingga DPR RI. Dan tindakan ini tentunya anggota DPRD sepakat mungkin akan menyampaikan sebatas apakah laporan atau sebatas penyampaian ke Ombudsman, ke Komisi 2 DPR RI, dan mungkin ke BPK juga. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

terhambat aku merasa bahagia. Kau punya hati pada diriku, dan kini pun aku harus menyadari suratmu.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

tu nakada ka masarumala bi nasaba pa di sangang. Maka digaga nasaba asia ma asisumpungat tak sangadin na melo ipukang kaawatangan. Aga yaro, watasimo bihabalillahi jami awala tafarraku. Pada akatan ni masa kiri tulu tapatun na pungan la ta'ala. Aga tulu tapatun na puangin na tamalara tiya patu akoran na hadisa gangkan na. Natofadaan ka asia maasi sumpung makade adan na panritaryolota ipasiya ma imacawe ipasi sumpung imabele maka musti malabang ipani na sabak sidi pakasiwiyang kami nak batuah na maraja risisi na fungallahu subhanahu wa ta'ala salawa na niya papasalamat masa ifangololori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si mata jalukang i asalamakang akatuo nga linota akhirata na iya surugay lolong ipamasina upapahanap punay to masalawa imakotoro to mapasalama imasa lori sisi alabiran na nabi kasallallahu alaihi wasallam sehingga natofadaan kamanamuwa kito makalikya risalang kabitaray. Nariyatu puri awal agadingin na tufadatu damanang irisisit na pipang ulawang. Degaga akati di rupa to itong makilap pakbanoy sa nga din na duan rupa mituyik milo isap pa na to salama. Aga yaro nomoro siti. Tasapa i riyoranun na fungan latalah gangkan na natunangiki na sabak pamasina. Iyang kadua syafaat na nabita sallallahu alaihi wasallam. Afa iemi to ye puta me suruga kasangadin na pamase gangkan na makade warekadan na fanritata na saba iya ko to makasiwiyang aja ireke ngisiaga egan na pakasiwiyatta aja ireke ngisiaga egan na sujudta na saba tanra arapira talorifungan latala na saba melo ki iwala kasuruga aja. Aja to to makasiwiyan na saba to melo mabela ripacala na fungan lataala. Aga pali akkasuyangi na sabak riyoranu. Akkasuyangi na sabak pamasi na ijame kawajagbangi musti katunang yasengi sipak kaiklasang somfifungan latala na sabak pakkasuyang. Makade adan nagurutta talu turupan na tawai beribadah. Ang katong makasuyan na sabak padalibak pakkasuyan na padangkangi. Ang katong makasuyan padalibak pakkasuyan na taupalorangi. Maagi to makasuyan na kadamelo ka suruga barati ibada untung asan na yewe. Maagi to makasuyan may tau ka okko afinaraka na puwangi barati pakasuyan tau palorang. Makade guru ta almarhum ambo dala iya ko to makasuyan bo tunangi yasengi sipak kaiklasan. Ale akbatiran na sabak sipak kaiklasan mujame pakasuyan eh. Na sabak tanra atah api jepungan lorifung Allahu subhanahu wa ta'ala. Afa aja akama to makasiwiyang. Ternyata iro apala pakasiwiyat tak de na leto rifungan la ta'ala. Magay, aja akama nan ribalawo siriyati. Nalepo icicak po jiyale. Nomolwang ilima atak borokan na tasajo ritang ngalalan na sapuripala na pucapak. Balalin rawe na makadaro utude gaga ilolongang. Sangadin na say sa taupile e bawan na niya taurogi. Maka tungka-tungka to makasiwiyang, tungka-tungka to mabaribadah, maka pungkang kay nasaba abatirang adan na puwang irilalan na akorangi. Agayiro, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapu yamana sumpajakku. Majapu iya mana pakasuyaku baka tuwo tak mate tak ninga apunangan. De nagaga apunanga kami nak batuah maraja mumpat na matanri. Sangadin na apunangan na fungan la ta'ala. Maka si pakasuyat ta idi pak banuay. Maka musti makanri paku jembata sepipi na malara singkeru silarian na tadi pak bungan na. Iyang kedua yaitu ye melo isapa sangadina syafaat na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kasiddi adan na guru ta al-imamu al-hatab ar-ru'aini
Ia tu ye koto masalawa bukan hanya sekadar kita dapatkan pahala salawat yang kita ucapkan. Maka de guru tak tudatudangi nak bangi tawe. Na yang kalinga ye rupa bangi na tepi asanna nabi tak maka lepangi na sebab pangko kawatak kali. Aga ye roh. Tali dua wali indok lima tak na ipat depik kuyulu na timui na ibaca salawat na pangulutan nabi Adam. Ia tu pangulutan nabi Adam. Watunna ifancaji na tonangi nurna Muhammad. Maka alangkah bahagianya fangulutan Nabi Adam yang rawatue. Maka dia guru tak patah sopa. Kedua itu lece nurna Muhammad. Kiwatakalena Nabi Adam na patah ku jari-jari kanuku limana. Terutama ku indok limah. Mapa mulai ku leketna. Menrek di Yesus na yulona fakitamatan na paturun nono lori jari-jari limana. Terutama ku indok limah. Makanya maka de guru teye tunurna Muhammad angke ku kanukut ta indo lima ta dua wali wali wali. Makanya ne yang kalinge te barima sigi toko na tuji asanna nabi ta maka amakku kina sebab pangkau kang atau kang iati na sebab warekada ada malabi. Aga ye roh to masalawat ta pake salawat na fangulut ta nabi Adam. Aga ye roh marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin. Ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam napa isaula itumpun nama tebe katallu maka de guru ta abasa kumpul martapura nasaba atinulu kanaman nanungang ijama yatu nasaba salawat maka dua ilolongang pertama de nang kanakan nakila satu buta yang kedua de nang kanakan nakila la sepet di mata letuk matita. Makanya ikutia kinakan nala satu buta watakali lahir rabati yaraya tapake. Ya na ang kataw na tiya na kanala sa patdimata la tumatina ya tutapaki makamla na ang kanak terita mapatdimata ya tutabacangi barakat na paja malasa yariga mapatdimata bajan na barakat na ya tusalawae tanra api jepungan na seba aryongan na idi ate umma'i lori nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatamalabi jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Risesena akato ngalino te di rupa tawe agami je iya punai. Tania makada nasabak abatiratai. Tania makada nasabak pangkat jabatai iya punai. Tania makada mega waramparan nasabak asogirang. Ajak nasabak asogirata na iri takasia siripada pada terupa tawe. Ajak nasabak pangka jabata pak disenge na irita mariawi ripada pada terupa tau. Ajak nasabak awata ngetak na irita malam ripada pada terupa tau. Kata lumi jitu ya punai. Aga yarok namorosi di aga yanri. Naluruh tami lala tiga roi manca jijuku nasabak terak beri ribuwa buatan iya tu apun ngetak. Belum tentu ya tu orang parat tai tabu ko bangi etaro ko barang kasih apun nangat tak baje na sengadia na toko tomate kan leti apun nangang ya sena. Aja to maka dame gada gabai dupah maka rukarung ang etama ko ipata marak barisa. Aja na sebab maka da warat tai taro ko pak barasang idi makun raya apun nangat tak baje na sengadia na toko tomate kan leti apun nangang ya sena ya tu. Makanya mancaji oli ropurai yandai nasabak tak berar ribu buat tak mancaji juku gangkan na musti rewa pasalan na oli juku aku tanai tu mata malap isila surapku yang ki hadir maka dewi guru tak iya tu apan cajingan na rupa tawe kang apa sulapa iya pun nai nomor sit di sini na iya tu oli juku mak deke kuatakale tak ka pasalan na pole kota nai. Na deto na jaji fangulutan nabi adak gangkana dega ye pak sulapak toma-toma lebih yang ki hadir. Oli tak na juku tak ka paselan na fole ko tanai. Dara tak ate tak na na pasu tak ka pole ko api ye. Urat tak buku-buku tak ka pole ko wai e. Na pasak tak si bawa nyawa tak ka pole ko angin ye. Apa sulapak yunri di rupa tau na ye ko tomate kak buru iya tu watak kalewe. Buru iya tu oli e. Buru iya tujuku mage na sebab rewa ki amulangan na tomato malak bisila surah ku yang ki hadir. Maka dai pau penna tofan rita ta iya kunadafi ni amatingan na sedi rupa tau. Ipu tamai rilalan na galabon na kiburu na sebab colori kiburu. Na ilawa rak sinin na pawalun na aga ibaca degaga sangadinna minha halakna kum. Wafiha nu'idukum.
wa minha nukharijukum taratan ukhra pole ki ritan nai rewa ki ritan nai na angka ki pai mang ipare sarilala tanai tomato malak bi yang ki hadir yang kedua yero ya punne i di rupa tawe aga ifake yawani na sebab to makasi yang ipake pake yang mangalota ipake pake yang mapacita untuk aga to makasi yang lori fungan la taala belum tentu itu fakih yang magalowa yeli ko pasai mak datu sebuah lina mak juta juta lina taruh kola Maria iya pak ipake turungi ko botinge na ko tomate aga iya punne idi tolinoe pura na ki icemme pura na ki ifakda ka iwalun na sabak pawalu putih sasatan rejai na ifutame rilalan na culurik na ki buroi na sabak pura na ki iya sumpajangi kam iya mitu ya punne idi tolinoe tu motomalak biyang ki hadir. Apa angka tau ye tau sugi iya kunadapi pasa tataji meliwa jaju ya toje kunloi botingi sele-sele bawa wajujunna na iya rawajunna iya kunali mariawa si di juta ye si di mana juta lo yase palagi katu yase jilbak si sesah mapat na lima kunraye matai irite watun na iwalung purana talunga sumatena takapis ya di selan na sumpulolon.

disiplina, maka yakin itu merupakan investasi akhirat ta. Magai siratu sebu dita, ia sedekangi lima sebu siaga munroh. Maku tanya kak, iya? Siratu sebu dita, ia sedekangi lima sebu siaga munroh. Angka makada sirah puluh na lima, kata makada lima sebu. Iya rom makada sirah puluh na lima sebu munroh pak ustaz berarti lino napake mapikeri. Ia tu ya asirah puluh na lima sebu ia koyelingi indo anak tanapake mak balanca lisa dapur roko pasadi sekadaga je nalina capu bawang. Tatanai bani mak konrai ya lek di seratus sebu na dejek na buke ia tukaranjen na narewa lo bolana. Mega bami angkat na, mega bami nolok na sidolo dolo tafi degaga angkat na tomato malep iyang ki hadir. Aga pole mak panesah sengadina lima sebu rupiah. Ito ane gamana fungan latala tomasidakah namoni hadwa sebu rupiah. Namun yang hasil sebuah rupiah, ia kota matuana na sebab tepat wat dijati si sebuah rupiah. Pasalama kita tama suruga tomatama lebih sila suraku yang ki hadir. Makanya ia ku angka kesempatan muah, angka adis ingat tamuah, angka waramparang, angka maka wat dingi asidak kesadikalalu. Na sebab ia mi jatuh pasti dekatakan mana semih, mana sembah kada investi akhirat tomatama lebih yang ki hadir. Makai, ia kok secara ilmu perhitungan kekurangi na sebab matematika ipake. Ia kok seratus sebu dita ia sumbangi lima sebu dek masa kada kurak dek dagen ia tu seratus sebu. Tapi ia kok agama ipake sidi maka dek pun Allah Ta'ala lenga sidi upak gena kok ke sepuluh. Betul kan na? Ia kok melo ki tatamba warang parata agala ki matuana. Kayak itu kuncin na. Ia meki ia lena sebab warang parang asogirang agala ki matuana. Agala ki masih dekat, ia tu to magalak masih dekat dengan kena kurai warang parana. Depa gaga sejarah angka to makada pene kurang warang parana na magalak masumpak dengan ka. Justru tatambai warang parana to matama lebih sila suruhku yang ki hadir. Pangulut Usman, dia gaga sahabat kala sogi rima keriwat tuiru. Magai, onro sogi na pangulut Usman melok kurangi warang parana. Ia po ini melo tambah warang parangnya. Pengurut tak usma melo kurangi warang paranah. Dengan catatan apa? Nelima nangi karoma bonyok na pak darah karoma ko Madinah. Sinin na nyiro pak darah karoma yina angka bonyok karoma na pengurut tak usma meliwi. Betongan na masih dekat na kurang itu warang paranah. Di dia kampori sakde na Madinah ke kora kampori makalah salah sangi tau weh. Gangkan na angka to acca teliti rolase ternyata malesi di kesimpulan na podangi ko da tue maka da iya panapa aja te malasa ko kampung iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu bayangkan ngira iya panasa na pa aja malasa tau ko ye iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu gangkan na maka di roda tue na podangi atan na lokos sapa ko rumah bonyok ko madida ja kamangki balu iya ko angka. Ia ko 50 sebu alina siletri aliwi 150 sebu. Batongan na balik dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Yang kan na lo sapa ke rumah bonyo ingat demi itu gaga na balu pak darai. Maka da ia ko meki sapa ke rumah bonyo oko ki panguluta Usman alina mana malik ke rumah bonyo na to Madinah. Yang kan na lowi oko bola na panguluta Usman. Maka da ia panguluta Usman. Alimana na iya tu koroma bonyoi siaga pura telangi wali dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Ternyata melo kurangi waramparan na fongoluta Usman justru tatam memi waramparan na tomatoma lebih sila suraku yang ki hadir. Baka makade gurutta iya ko angka iya agaga milo telina di na genna di ta asidakai. Cocok gajar roh? Ia ko angka ye agaga macinna talina de na ganda kade guru ta asidakkat. Ia ko matimati ke fakir de na letu tu akalangi. Tapi ia ko agama letu. Meki meli motor. 10 juta lina yuro motor na 10.5 juta dita. Ia ko meki pak ganda ta sidakang isi di juta. Ganda gah? Ganda. Magai na sebab iya tu iya pasti dah kekatiwir ngi dalle. Iya kota melo situngan nama ringkelinga secara hakikat iya tu iya pasti dah kata katiwir ngi dalle. Makanya iya tu iya to manggalai masih dah kata dia nama lasa. Magai iya ko angka to nama galak masih dah kata dia nak kenal lasa nama te iya tu. Na sebab Nabi tak jamingi pitu puluh rupa nalasa dia nak kenal to manggalai masih dah kata to mata malap.

engke hadir. Makanya namelo mak baraka iro pasida kata na iya to tarimeting kato ibaca. Maka dai guru ta iya koto melo masidekah na iya pawat di to masidekah iya ko angka makah. Makanya itu tidak boleh to masidekah iya ko degaga maka to masidekah. Masro malak biya ko angka maka nawat ding masidekah. Maka dai guru ta iya ko melo tatamba waramparata. Tatamba asogira ta nasabak dalik baraka. Agayir, iya ko to masidekah aja mu palak nasabak pasidekamu sebelum mu baca matokang iyati. Agayir, tabace tungka tungka to masidekah atokang iyati. Tabace dalang ati makada robbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Iya tu tabaca. Aja nalabok pasidekata iya ko de tabace iya. Iya ko tabace na tarimi puangi mak baraka na tambangi waramparang. Magai apa namo je tu mega ya sedekah ya kode na terimi po kasih di to persoalan. Iye namo mega ya sumbangan mega ya sedekah ya kode na terimi po kasih di to persoalan. Makanya robbana taqabbal minna. Puat ta terimi kasih pak bereku tawarengi. Mak baraka wali-wali, mak baraka to masidekah na sebab pasaker waramparang, mak baraka to terimi agai baca ya konawaringi te pasidekah. Aga ibaca ya konawaringi tawe pas sekarang tabacai ajarakallahu fima atoita wa baraka fima abokoita wa ji'allahu lakatahura puang tapak kia palangi kasih pak berena yeroh tapak baraka waramparana nama pacing tak dampangi dosana atas salana musti makade guru tak mak baraka yaitu wali-wali pak berewe sibat tomalewi nasabak pak bere itu matamalebi yang kia hadir. Afa iya itu kamelo isapa iya baraka. Kega iya sengi baraka iya tu baraka tau denang kana capu. Melo kisapa baraka na sebab mak baraka jaman-jaman na ambo anak tak. Melo ki mak baraka apole ngak dalek na laki iya. Melo ki mak baraka wija-wija anak-anak mafatori duwe tofajajian na matinulu riagamana puangi agayir. Agaje iya sengi baraka. Ia sengi baraka ia anu denang kena capu na tulita tambah. Ia na tu hakikat na ia sengi baraka. Nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah. Ia tu baraka. Makanya maka de guru tak. Ia ko sapa ki asogirang aja ta sapa ko waramparangi. Ia na angka to sapa asogirang na komi waramparangi. Si diminapuni sogi watakali miyasan na ia tu. Aga paling ta sapa asogirangi koi baraka. Ia taro ni cek de ia ko mak baraka moi. Ukuran kekayaan seseorang di nilin makada tomatan di pangkatna. Di nilin makada tomiga waramparan nama hito-hito galun nama luan nama sakadar ada di. Yang penting mak baraka. Mui apolengan nah. Musti tutulima nyama papindak dingin tomatama lebih yang kia hadir. Makanya ya na angkam makunri. Na melo matinulo apolengan dalek na laken nah. Ya ku angkam makunri tiya capulisa na pak barasan nah. Ia ko angkam makunri tiya mati lisa balancana agai baca na lingi apolenga dalek lakit tak talih na sebab tapampi ya lima atau tapak jemak koyolo na atiye tapak cukui ipakita tak na sebab elo tak agai baca tak bacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair marasa ke tanah iaitu ia tak baca ia na angkam makunri na melo mati nulu apolenga dalek na lakit nah. Engkau makundete ya mati lisa napak barasanah. Engkau makundete ya capu di balancanah. Ia tu tak baca tungkat-tungkat nalengi apolenga dalek laketa. Tak terima nasabak lima atau. Napai pak jemak kuyulu na ati. Pacuku ipakite amma elo tak baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala fi kulli khair marasa ke tanah. Tak pula ni makundri. Ha? Tak pula ni. Tak pula iya roh. Komeki tuli meli baju baru, tabaca ya roh. Tia capuli sebalancata, tabaca ya roh. Tia capuli sepak barasata, tabaca ya roh. Maka tia tu pajak tak tambah. Itu napa kurangi guru tak. Yang kedua, yang naangkam makunrai. Namelo lemaki atinda keluargana, melemah atinda amboana nanatinulu sapa yesengi akatuongan. Melemah ati nanak na mak guru agama na salamak lino akhirat na pitangi melak tomatuan na aga yaro angkatik kumakun raya aga iya ko tomatangan mak bisa warra dan ini sering saya sampaikan meka jok makutana
Ya ko mabisora ki idi makun raye, peke bati tak mabisora bu. Ha? Iya na angkam makun ray, bati na mabisora na makgarang kami bati na mabisora makgarang kayase garang kayawa maka de guru tak de nak bisora iya tuh aga palik mak jaru jaru warak miasana. Iya na angkam makun ray bati na mabisora na mak jaru mi bati nak bisora imana sude panak bani nama wari. Makanya yang nak makun dari cek dia mawari si nasuna suna cek dia mawari si berarti dia nak bisa itu orang nak jari berarti nak bisa orang. Yang kedua yang nak angkam makun dari berarti nak bisa orang nama loja mi berarti nak bisa orang baja nak sengaja dia yakin makoja koja itu ambo anak nah. Yang nak angkam makun dari berarti nak bisa orang nama susah mi berarti nak bisa orang baja nak sengaja dia masusah tu akalan nak wija nah. Makanya ia koto mak bisora idi makun raye pertama gunakan tangan kanan ajak lalu tapaki lima abio tak bisewi warra eh. Apa iya tu lima abio tak mak jarum ia sunnah ia napura nakatani lima abio mesti mawari itu na sunnah sunnah. Makanya ia na angka agak pura nakatani lima mesti masih jak mawari itu. Ampe makare guru tak ajak mujaru jaru ia na mujaru jaru na sebab lima abio kan masih jak mawari. Cocok ni di? Cocok ni. Makanya ia kotale warrae tak putra lau atau ibatai tak gari warrae di makun raya. Ajak tak lojang, ajak tu tak susangi. Ia kopure tak putra lau atau bekapi itu, tale tak kemai. Batai tak mak bisora ikamai warra dia negarangkang. Jadi selama itu ia tu makun raya, ia mak bisora mak garangkak batai nak. Ia ala ikamai, naluru siga guriala tampuk nalima tak atau kengiyati tak bacaing. Agak pak dongan nah. Laisa laha min dunillahi kasyifa tatutuk nasaba salawat atau kangiati illa doangi angka ketua tu cinampa ia kota miloda mawosu pi padonga tani woso na padonga na malaikai tapahan ni tapahan ni batongan na dua telu ni pak disengang agama fak gurangi tapake ia makamala tabacai tali warai takamai naluru sigakku rilala tampu nalimat tatokang iati agai baca laisa laha min dunillahi kasyifa tatutu nasaba salawat napa atokang ati illa doangi padongat tak mawosu pinaya padongan na malaikae maka ni gani gamandai nasunasu tayaki musti malam makmanang atinah sini na tomatamalak biyang ki hadir jadi kopura nang iyala nasabak pas sekerat tabacai ajarakallahu fima atoita wa baraka fima abaqaita wa ja'allahu lakatahura epuat tapakia palangi pak berena tapak baraka waramparana nama pacing tak dampangi dosana atas salana maka idik macinna ki masidekah nadik gaga makan kata ibaca ya naang katau nama cina lakda masidekah nadik gaga maka iwarengi dalik nawat dingi masidekah agaya roh ia koti tete masih dekat tabacai Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat tabacai bika telu napa temma elota banyak nasanga dia iwa ringi dalik mustiki masih dekat itu baca makanya ini mak berewe tabacai Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim epa tatarimi kasih pak bereku. Idi to tarime pak berewe na sebab pas sekere pak pas sedekah ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu lakatahura idi to macinala da masih dekah na degaga makah na to melo masih dekah maka de guru tak baca ye salawae aga ya ra Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat tatokang itabace bekatalu temma elo tak baje na sangadi iwarengi dalai tan risak na sakna na wat digi masih dekah makanya ya tu ye ye komeki iware dalle tatamba waramparangi nak genna dalle ta apa sile yang itu ye waramparan na dalle dina padah maka de guru tang kasih di salawat tabace salawat maponco aga ye ro tabace salawat na pangulu tak jibril ek kasih seburi lena sowani aga ye ro sallallahu ala sayyidina Muhammad dibaca 1000 kali sehari semalam. Ya na angka tau na baca ye salawat maponco eh salawat na fangulut tak jibaril itambe yang iwaramparan nah na ipak genna dalik nah. Angka tau mega waramparan nah na iki ya makura dalik nah.
Angka tahu mega dan lena tapi neki yang makura waramparana. Kega termasuk tahu mega dan lena makura waramparang. Batena sapa akatuong resona tiri pusat na beelona na tarime asele resona yaitu na capu na sebab pura nanre na inung. Tapi mega dan le iwarengi batongan na manre dejegaga na sapa. Dek nak kada macam ni mapai malun rak daging marako marica makat do malemak nanre manang. Termasuk tomega dan lekna tapi makura waramparana. Kegape termasuk tomega waramparana na makura dan lekna. Iri te gajin na 5 juta siula sidapi andre na inungan nang katon na pake mak balance indo anak na lisek dapur roko pasae. Tapi yelengi anu macani na kada dewa andre na kena kalasagula ta makura dan lek. Iwa rengi anu mapai macuka na kada dewa andre mito ya komende asan lambuku na mapak disibat tu lekak ko. Mitau ya konakan ne kolesterol makura dalle. Ya na angka to na teya mande dagi mitau ya komende teng sina mapat dicakot-cakona na salau pakitan na makura dalle nah. Makanya ya na mega je tu isa apakah makurangi dalle. Deje ti yatiangi ianre tapi batasi anre ta innya kang ita pancaji pak bur itu gagayan riwe. Ya na angka ga isa fa aja tanring. Maka dari wanre aja tanrimu tapi ta batasi wi. Ia ko yanre taniakangi na sebab pak murah na tomadisi na sebab ia tu anu yanrewe. Na sisa apa boleh ko lasai tomatama lebih sila surah ko yang ki hadir. Sinin na tomatama lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ya na ye wala adari lelan na ye cara matai. Membagi-magi na sebab dua terlupa disengen na tofada angka ki makka malakangi. Moni haci nampak tapi mak barakak muah. Moni haci nampak yang fantin namona hasik diyala abatiran naifake na sebab pangkau kawatak kali. Maka yana tumapan nasa tumatoma lebih sila surahku yang kihadin. Akhirul kalam. Allahumma musta'an wa alaihi tiklam. Allahumma afiq ila akkomi toring. Nassarum minallahi wa fadkhun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara, dan inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin, kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini di akhir pekan, Sabtu 22 Agustus 2026. Dan simpatisan sosial, semoga saja hari Anda tetap menyenangkan bersama dengan keluarga di akhir pekan. Dan untuk Anda yang masih sibuk-sibuk dengan segala kegiatannya, tugas-tugasnya, semoga saja tetap berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, simpatisan sosial, seperti biasa, sebelum saya hadirkan informasi selengkapnya, saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya

petinju pemula Pinrang fokus perkuat mental jelang Porprov Sulawesi Selatan. Wacana P3K paruh waktu jadi PNS, Iki Pinrang minta kinerja guru ditingkatkan. KKP himbau warga Pinrang terdampak gempa NTT melapor ke pengurus pusat. Dan Ketua Iwo Pinrang desak polisi usut tuntas aktivitas tambang emas di Sungai Sadang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Pinrang menyambut positif wacana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ketua IGI Pinrang Saifuddin menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi angin segar bagi peningkatan status ribuan guru honorer. Hal itu disampaikan Saifuddin saat dikonfirmasi mengenai skema transisi status tenaga pendidik paruh waktu menuju aparatur sipil negara. Kebijakan transisi dari pusat merupakan bentuk penghargaan nyata atas pengabdian panjang para tenaga pendidik selama ini. Kepastian status sangat dibutuhkan guru agar memperoleh hak kesejahteraan yang jauh lebih baik. Meskipun pengangkatan dilakukan pusat, penempatan para guru tetap berada di daerah masing-masing. Perubahan status dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengajaran. Saifuddin mengungkapkan bahwa jumlah tenaga P3K maupun guru honorer paruh waktu di Kabupaten Pinrang saat ini mencapai ribuan orang. Sementara

Saifuddin mengungkapkan jumlah tenaga P3K maupun guru honorer paruh waktu di Kabupaten Pinrang saat ini mencapai ribuan orang. Sementara untuk paruh waktu berjumlah 1019 orang yang tersebar di 12 kecamatan. Kendati tidak memegang data pasti Pemda, ia menyebut sekolah jenjang SMA dan SMK berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Guna menghadapi proses seleksi transisi, Igi Pinrang menyatakan siap memberikan pendampingan serta bimbingan teknis bagi para guru. Dan dalam waktu dekat akan melakukan persiapan bagaimana memberikan pendampingan kepada P3K paruh waktu. Pendampingan tersebut bertujuan agar para guru paruh waktu memiliki kompetensi penuh untuk masuk ke jenjang P3K penuh waktu. Selain penataan P3K, Saifuddin menyoroti kondisi mayoritas sekolah di Kabupaten Pinrang yang masih mengalami krisis tenaga pengajar. Ia pun meminta pemerintah tidak hanya memfokuskan kuota pada P3K paruh waktu, tetapi juga membuka peluang bagi guru non-PNS lainnya. Ia pun menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah maupun pusat dalam membiayai pengangkatan tenaga pendidik secara instan dan serentak. Namun, Saifuddin berharap pemerintah terus memperjuangkan pemenuhan kuota guru demi kelancaran proses belajar mengajar di daerah. Hal ini juga disambut baik guru-guru yang ada di Kabupaten Pinrang. Dan menyambut baik kabar dari pemerintah pusat yang berencana mengangkat ASN P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Dan seluruh tenaga honorer atau guru paruh waktu di sekolah salah satu guru yang ada di Kabupaten Pinrang, yakni Andi Harisudin, menyatakan bahwa ia bersyukur sekali dan pastinya teman-temannya juga memberikan respon jikalau ada pengangkatan seperti itu. Dan ia pun menyampaikan kebahagiaannya bahwa seluruh tenaga honorer atau guru paruh waktu di sekolah tempatnya bertugas telah dinyatakan lulus seleksi. Pria yang juga menjabat sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Endrekang ini mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi terhadap pengabdian para tenaga pendidik tersebut. Sebagian besar dari guru paruh waktu tersebut bahkan telah mengabdi selama puluhan tahun di sekolah.

Sementara itu, Saudara, Ketua Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang atau BPP KKP Abdullah Nasir meminta warga Pinrang di Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk segera melapor jika terdampak bencana gempa bumi. Gempa bumi tektonik dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Gempa yang berpusat di laut sekitar 38 km timur laut Mbai Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman dangkal 15 km akibat aktivitas sesar naik Flores. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami yang sempat aktif selama 2,5 jam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir oleh BMKG. Gelombang air laut setinggi hingga 1,6 meter sempat menyapu pesisir dan merusak puluhan rumah warga serta perahu nelayan. Bencana ini melumpuhkan sebagian wilayah Pulau Flores. Lebih dari 1.350 rumah warga, infrastruktur jalan, fasilitas umum sekolah, tempat ibadah, layanan kesehatan hingga area pelabuhan mengalami kerusakan parah. Himbauan tersebut disampaikan Abdullah Nasir merespon situasi darurat pasca gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun hingga saat ini pihak pengurus pusat KKP belum menerima laporan adanya warga asal Kabupaten Pinrang yang menjadi korban dampak gempa tersebut. Abdullah menjelaskan bahwa struktur organisasi KKP memang belum terbentuk secara resmi di wilayah Provinsi NTT. Meski demikian, pihak pengurus pusat KKP mencatat terdapat sejumlah keluarga asal Pinrang yang bermukim dan membuka usaha di sana. Mantan Sekretaris DPD 1 Golkar Sulsel ini mengungkapkan bahwa pemantauan terus dilakukan melalui jaringan komunikasi grup percakapan internal dari KKP itu sendiri. Guna mengantisipasi dampak buruk bencana, KKP menerbitkan 3 poin himbauan penting bagi seluruh warga perantau asal Pinrang di NTT. Poin pertama, warga yang terdampak diminta segera memberi informasi ke pengurus KKP terdekat maupun ke pengurus pusat KKP. Poin kedua, masyarakat dihimbau untuk segera mengevakuasi diri ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah setempat demi menjamin keselamatan. Dan poin ketiga, KKP mengingatkan warga untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan jiwa dari potensi bahaya erupsi susulan. Pengurus pusat KKP menegaskan komitmennya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan serta tali kasih bagi warga Pinrang.

Ibu Putri Pertina Pinrang Andi Magfirah mengatakan persiapan bersama dengan sejumlah atlet lainnya terus dilakukan menjelang pertandingan. Program latihan mencakup aspek fisik, teknik, taktik hingga mental bertanding. Menurut Magfira, latihan mental menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam persiapan kali ini. Para atlet dituntut memiliki kesiapan mental yang baik agar mampu menghadapi tekanan dan situasi pertandingan ketika turun di porprov. Kondisi fisik harus tetap dijaga selama menjalani program latihan. Hal tersebut penting agar atlet dapat mengikuti seluruh rangkaian persiapan tanpa mengalami cedera yang dapat mengganggu kesiapan menuju pertandingan. Selain menjaga kondisi fisik, kemampuan teknik dan taktik terus diasah melalui latihan. Para atlet juga perlu membangun kepercayaan diri karena sebagian besar petinju yang akan memperkuat Pinrang pada porprov mendatang masih minim pengalaman bertanding di level kompetisi besar. Latihan mental diharapkan dapat membantu para petinju pemula lebih siap menghadapi lawan dengan pengalaman yang berbeda. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting untuk menunjang kemampuan teknis yang telah diperoleh selama menjalani latihan. Pertina Pinrang sendiri telah mempersiapkan 9 atlet untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026. Para atlet menjalani latihan secara mandiri dan latihan gabungan yang dijadwalkan secara berkala setiap 2 minggu. Dengan perpaduan latihan fisik, teknik, taktik, dan mental, Andi Magfira berharap tim tinju Pinrang dapat tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik pada Porprov Sulsel 2026. Persiapan yang dilakukan sejak jauh hari diharapkan menjadi modal untuk meraih hasil maksimal bagi Kabupaten Pinrang. Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online atau PDIWO Kabupaten Pinrang mendesak Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani untuk mengusut tuntas indikasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Sadang, Dusun Campu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Ketua PDIWO Pinrang, Sumarlin Putra, menegaskan bahwa penanganan terhadap dugaan pelanggaran ini harus dilakukan secara tegas dan transparan melalui jalur hukum, bukan sekedar himbauan administratif. Jangan hanya sebatas teguran, apabila secara hukum terbukti ilegal, proses sesuai ketentuan yang berlaku. Pengoperasian alat berat untuk memuat bahan tambang di badan sungai dinilai berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem, mengubah alur alami sungai, memicu laju sedimentasi hingga mengancam keberlangsungan lahan pertanian warga yang bergantung pada Sungai Sadang sebagai sumber irigasi utama. Menanggapi isu penggunaan zat berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam proses ekstraksi, IWO Pinrang mendorong instansi teknis terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan demi kepastian publik. Dinas Perubahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH diminta segera mengambil sampel air sungai untuk diuji di laboratorium resmi. Hal ini untuk memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keamanan sumber air yang mereka manfaatkan sehari-hari. Guna mengungkap kejelasan aktivitas tersebut, Sumarlin meminta pihak kepolisian untuk terus memanggil perangkat desa setempat, termasuk Kepala Desa Sipatuo dan Kepala Dusun Jampu, guna memberikan keterangan awal. Penyidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada para pekerja di lapangan, melainkan menjangkau pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari pemilik kegiatan, pengelola alat berat, hingga keabsahan dokumen izin pertambangan serta persetujuan lingkungan. IWO Pinrang menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan dinas teknis untuk memastikan kelestarian aliran Sungai Sadang serta perlindungan bagi masyarakat sekitar. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pertambangan emas di legal kawasan pengerukan Sungai Sadang, Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Unit Tipiter Satreskrim Polres Pinrang turun langsung melakukan pengecekan lokasi pada Kamis 20 Agustus lalu.
dipimpin Kanitipiter Ibda Reksi Andri Haryanto. Hasil

Pemantauan di lapangan menunjukkan tidak adanya aktivitas warga maupun alat berat yang beroperasi di area tersebut. Meski tidak ditemukan pelanggaran saat peninjauan, pihak kepolisian menegaskan penyelidikan dan pemantauan berkala akan terus dilakukan. Hal ini disampaikan Kapolres Pindrang AKBP Edi Sabara Manggabarani melalui Kasih Humas Polres Pindrang AKP Darwisman Niaga. Kapolres Pindrang menginstruksikan untuk merespon cepat setiap aduan serta menghimbau masyarakat aktif menjaga kelestarian lingkungan. Warga diminta segera melaporkan ke unit Tipiter Satreskrim Polres Pindrang jika menemukan aktivitas penambangan atau keberadaan alat berat di lokasi tersebut agar dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah komersial dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
7: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Masih dengan saya Katrina Baharudin, dan saudara tadi sudah saya sampaikan beberapa informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa kasus Sobis di Sidrap terbongkar berawal dari laporan korban dan 12 orang jadi tersangka. Saudara, sebuah rumah di Kabupaten Sidrap diduga menjadi tempat menjalankan operasi penipuan daring yang melibatkan belasan anak muda. Aktivitas tersebut terungkap setelah penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat melakukan penelusuran atas laporan masyarakat terkait dugaan penipuan melalui media sosial. Polisi menduga kegiatan itu telah berlangsung sejak Desember 2024. Dalam pengungkapan tersebut, pasangan suami istri berinisial R dan MA disebut memiliki peran penting dalam operasional yang diduga menggunakan modus sosial bisnis atau Sobis. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas tersebut bukan dilakukan secara individual. Dari hasil pemeriksaan, kegiatan penipuan berbasis online ini dipimpin oleh R selaku suami dan MA selaku istri. Operasional ini diakui sudah berjalan sejak akhir tahun 2024. Penyidik menemukan pola kerja yang disebut cukup terorganisasi. MA diduga berperan menyediakan fasilitas dan sarana yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut. Sementara, sejumlah anak muda diduga menjalankan pekerjaan sebagai operator. Para operator disebut bertugas membuat unggahan di media sosial serta menawarkan barang kepada calon korban. Barang yang ditawarkan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bahkan tidak tersedia sebagaimana yang ditampilkan dalam penawaran. Dari lokasi yang diduga menjadi pusat operasional itu, polisi turut mengamankan sejumlah peralatan, di antaranya router wifi outdoor, printer, kamera CCTV, hingga buku catatan pengiriman paket. Barang-barang tersebut kemudian diamankan dan diperiksa penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian untuk mengurai pola kerja serta sebagian peran masing-masing pihak. Kasus ini juga memperlihatkan dugaan keterlibatan anak-anak muda dalam aktivitas penipuan berbasis media sosial. Mereka disebut menjalankan pekerjaan teknis, terutama membuat postingan dan menawarkan barang kepada calon korban. Aktivitas tersebut diduga dijalankan dengan pola yang menyerupai sebuah unit usaha. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kegiatan itu justru diduga digunakan untuk menjalankan penipuan daring. Dari orang-orang yang diamankan, polisi kemudian menetapkan 12 orang tersangka dan mereka dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa pihak-pihak yang diamankan dan mencocokkannya dengan sejumlah alat bukti yang ditemukan. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban yang mengaku mengalami penipuan setelah melihat penawaran kendaraan melalui media sosial. Dari laporan tersebut, penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap aktivitas akun dan komunikasi yang dilakukan dengan korban. Penyelidikan akhirnya mengarah ke Kabupaten Sidrap. Tim gabungan kemudian mendatangi lokasi yang diduga digunakan sebagai pusat kegiatan. Dari pemeriksaan di lokasi tersebut, polisi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan R dan MA dan sejumlah operator lainnya. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam rangkaian dugaan penipuan tersebut. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan mencapai 12 tahun penjara dengan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Meski demikian, status tersangka masih berada dalam tahap proses hukum. Pembuktian mengenai peran, perbuatan, dan kesalahan masing-masing pihak tetap akan diuji melalui proses penyidikan hingga persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat yang kerap melakukan transaksi melalui media sosial. Penawaran kendaraan atau barang dengan harga menarik tidak selalu berarti transaksi tersebut aman. Akun yang terlihat aktif, komunikasi yang tampak profesional hingga foto barang yang meyakinkan juga belum cukup menjadi jaminan. Masyarakat perlu memastikan identitas penjual, keberadaan barang, dokumen kepemilikan, serta mekanisme pembayaran sebelum melakukan transaksi. Sebab, dari kasus di Sidrap tersebut, polisi menduga sebuah aktivitas yang dari luar terlihat seperti pekerjaan jual-beli biasa, ternyata dapat dijalankan dengan pola yang terorganisasi. Di balik layar media sosial, sebuah akun yang tampak seperti toko online bisa saja menyimpan aktivitas lain yang baru terlihat setelah dilakukan penelusuran dan pemeriksaan secara mendalam. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang sudah lepas tugas hari ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Semoga saja tetap bisa memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan simpati sosial, demikian akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: kerendahan hati agar bisa mencapai putra. Terdapat makam keramat yang dipercaya sebagai bersikap sopan dan perempuan. Nusantara. Orang yang percaya jika
1: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
6: Seringkali kurindukan restu yang tak dapat kunamai. Seringkali pula aku menangis sendu tanpa sebab yang ku ketahui. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diriku? Apakah ada sesuatu yang sedang tunggu dalam jiwaku? Atau mungkin, barangkali karena kerinduan yang belum terbelum? Ataukah ada sesuatu yang lain? Aku tak punya lawan, ya Tuhan. Namun jika terpaksa ada lawan, biarkan kami seimbang dalam kekuatan, agar hanya kebenaran yang menang.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.